Hilat anak, kulyakik anak, mapita sarta sinyan, masuma, hachaurutaki.